Kis horas di 54 minutos po sa shadow pat krabulan din kanisan chipurkis. Pangsuna chinjat kulikula welis musndo koma putu.